0: Ayo, tambah suara-suara baru ke dalam kepalamu. Pilih 88.1 musik dari seluruh dunia selain di sini setiap hari Minggu dari jam 6 sampai jam 8 malam. Bisa juga streaming di bgfalcomedia.com.
1: Yes, diversify the voices in your head. Tune in to music from everywhere but here, the World Music Show, Sundays from 6 to 8 p.m. on WBGU 88.1 in Bowling Green, Ohio, or streaming at bgfalconmedia.com.